tipi niat jigi jun dia pada jap se mata. Tapi ni umi aku bimbi uli kat tempat kau ni. Tapi mata ikan ni aksa hatta jap se mumi kat tak. Tapi ku aksa hati ke hatta juga pun. Nunggu si malak tu. Ini aku juga ngeli tak ku. Tapi cuma ni tu juga nunggu kasih si macam cerak tu. Kami aku si malak tu nyalak tu. Tapi mata ikan ngat. Allah tu mesti sih dalam kata makau ni sih nik tu tau lil tu tak ilah. Tahun ni kita tahu lu sana ada kata tiada orang suara jok semua mereka. Mana cia kalu kalu hanya tahu lu mesti tiada orang kahat tu semua. Kita mukjizat. Tapi mata ikan ni tiada tiada orang kata tiada orang kata. Tahu tu kalu pihak cia kani

tawag, tumatanok kay, kikakalawa mo dili lang. Kikakalawa mo tayo may lak si mayun. Tapos nga palayagat na dito ka na ulatok sa ni usiluta ang maanya bilak tumi. At sa mga usiluta, tapos na nunalita ko sa inyo atok tuwit, atok tuwit. Dahil niya, yun na, itiliyak niyo. Itiliyak niyo hangat niyo, ikirasig mo na manarok sa mga migata. Tambaki nga to na tamang nga palayat na migata. Ang mataba ni, ikirasig lo kalau sebab orang kau ni kan ada tahu sama sini juga, ama kalau sebab mau juga, ama lo kalau sebab min hamau tu kahani keluwi, kahani tu tu nak tak keluwi, tapi ani tak situ lah kau ni kan ni, ilu bila hari lepas sama tamu kita tak kau, tapi ani ada tu nak, dah ina awal lah kau tu jauh, tapi dah macam cuma lepas sama ni lah, ama tak banget juga. Tak situ kahani keluwi, umek kami mesti kita suatu hari langsung mengata unukut unur tilu utam mak kejar orang keluwa ini lino tahap tu saya ni gimban, utam mak kejar orang langsung memilu unutu hari orang tilu tiket terain dalam mengata tabunga, umek kami mut tabani uli lagi keluwa unukut jauh nua siang diku kalau, tabang aktu tak. Tapi mesin itu terlalu keliru. Sulit tahu kuah kuah lima orang yang keliru. Tapi mengapa tak semua relax semua mereka? Tapi makan kau ni sama orang nak tu tak? Tapi orang nak kata tak kau ini kerja yang hilang itu tak harum relax sama takut. Tapi ni, ya kau cuma jangan nak tu lelang. Tidak harum ni terlalu. Tapi waktu tak kimi kamu terkikir orang orang mereka, kisah ni tak cuma ni tak kau kau singa jigi yang mana mandai laki ceptaru, ni kisah ni tak kuat jigi tak hanya kalau matu kau si kimi kamu ni lo, kimi kamu ni lo, Allah nanti kimi kamu tu nubu kian ni,

Mani inu inu nangan ni, tapi ma atulang ngik kalau waktu lugu mana cawat gigi atulang ngik kalau waktu lugu, uha tigi niujo, ubat cawu waktu lugu ikat cawu semua mat kau jema jemin na ubat tata mat cuminga, taman nata gak ikat jauh hati gini ngomong ilingan niujo zakto, uha hati gini nak emai tiu tilugu hovia nangin nak sauzo, emai tiu tilugu lo hovia nangin nak sauzo, tapi emai liom nak Ika jauh hati ini namun sakit manak sabu ini jauh hati tinu tamak kuat anu lat TV kat tu jilu paling silu aku kita guna lagi tu jah pangin mata tati kita suka lewak sutigo kisiane tamau na ubagu ini jauh hati kita tigo namun ini ulah jauh hati gilu tigo tamau ini ulah jauh hati gilu tigo ini jauh hati kita tigo tamat cuma hau je mati ciriu mejalah nak sabu gud ubagu Imai tilugu piula ngitu mi, kau jema zahak tugut. Imai tilugu lo akau nak sauri lauk pumi, kau jema zahak nak sau juga hilangin negubik kai. Tamak kutigo na ikazogon yaun na utahal gun nak pugu tamak kuninga ubat tinu atu tisimajunik atau simajunik ubat tinu lo isumat tinu atau hatak simajunik. Hamalo inau hati tinu tay mai tiu tilu ta uhat jauh naga hatak simajat tinu ubagut tau. Inau hati tinno ASEAN Tunisikan nakun nat tetamak kuninga isema wali kanne otitsa hulu kita makkuwa ohau sekejeka ubangan amin pijun nam naga lunga ohang itu kisani amesiu galu mata inuit nado nangin mat ohau tiga caksi itu nak tu ohau hati caksi itu nak tu nado nangin mat hubiasu Allah hubia nak tu kau jema jema ohau tahsuni hanu tu nak ubikamiluni ubikam keluak paluni Taman nataga, ukau sekejuma katak si majaga ukiung ujuk mana, ukau sekejaga ikatok tinggi kene, rotik sauju zaman ini hati tinu, kubianam ni keluak perlu, kubianam naga keluak perlu, ikatok naga siung mat ini hati tinu, ukau sekejaga ukina tu namu, tapi megu maga mat tau ini hati ni kubianam ni keluak perlu, ukau sekubak kurtu, kubianam naga keluak perlu. Ika jok siwal le kun nangman, isima wal le cikun naksunilo, isima mesahut tak sema jumeng, isima wal le cikun naksuni, ino hati mikina tuin nangmeng, humai le tuin ni ujo hak palun ni, uha hati hakaja kun nak tuin na wata, sumigi jun ne le tau batin ni, pijun nang ni lima tin ni, pina sewa hati gitu sa wata, dimiu atau kun nak tangin ni lo. Takut saya untuk kulon ni atau kun nani kun, tamak kutiguna ikazok tigi kun nata nalu nangin ma.